Mana ni kita pergi ke sini? Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke sini.